Fius Baba. Fius Baba, det ser upp här i. Kia. Siwan sa siwan skarmu. Remse kete bibi. Dede. Un pistil tu. Chuka. Remse kete bibi. Remse kete bibi.